0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Trael, chichanim, rierodes, paquitukel wiki usikirri e axacuachom. Kutachi kechri irche shukut rip rich umil chikiwech. Ekutakubi pavelem, kubir chikech.
2: Hish. Hichbor no helri hastak chrih rialahak alri, yaretak chi kirika, egiulibih chuech riin, arechokuhe riin kimbeche uk ihlashik.
1: Aretak chi katatak kumalri utsihri ahawinel, Quebec. Erich imil chesh kilo, aretak chi shwalah pari relbalik nabechikiwech. Chi kate katakina puwiri hong kolbal hawi, kuiri lahak al. Aretak chi kikil rich imil. Ri eare sipalah kekikotik. Keok pariha, ekikil ri alahak al ruk rimari che areunan. Kikimeh bakip ekikik ihilah. Chichanim, kikihak ri utsalahtak kikasha, ekikisuhah chrech, kanpuak, kok kol emira. Chichanim, kibish chikech pahunichik, arech manketsalah techik ruk ri erodes. Kebe pahunbechik arech ke tsalih pari kamak. Aretakchi sheelubi riare hunangel rech riahaushel kukut rip chuwech ri jose pahun richik ekubir cherech.
3: Chatuali hok chiakamaubi riakal erionana wuk echatanimohubi pa Egipto chatkanah kanjala katechik kimbir chiriin chawech. Romal recheri erodes kutsukuhna weakal ri arech kukamisah.
1: Kewalehubi diare chakab. Kiukamberi akal eriunan ekebe pari Egipto. Kekanachchila chi kate na pari ukamikal ri Herodes, arech kastzih kabantajek ri utzih ri ahaushel, bim rumal ri kashal utzih ri Dios.
4: Chi pari Egipto, sin sikija panok ri nukohol.
1: Ri Herodes aretak chi kuchoboche, subushik kumal ri ahsikinel uwachrikah, Sipalak kape royowal ekatakane karech ke kamsash konohel riakalab pavelem e paronohel riruleu riare chemaha kokep kifunab hachari kuchobo rumali chuta chikech ri ahsikenel wechrikah shahekori kastir kabantah riutir ri ashalutir ri dios ri jeremias
4: hun rikor chiah kisbalkush tatahinak parirama sibalah huwal wach e sibalah hokeh areri rakel kirokeh rieral. Emankrahtak kupisa shukush. Rumal rech cheriare manekota chichuk ikhsak.
1: Aretak chi kamnak chik ri Herodes. Ri angel rech ri ahaushel kukut rip chuwech ri Jose parirechik gela Egipto e kubik cherech.
3: Chatuali hok. Chiakamao bi ri akal eriunana wuk. Hat e chasukubao bi parirulew ri Israel. Rumal rech che kaminak chik rikakak kikikamasak ri akal.
1: Kawalakriare, kiukambiri akal eriunan, kategori katsalah parirulew ri Israel. Aretak chikuta utsihol cheriareri arkelao, kahawinik kan pariu kashwech riutat parijudea, kushibih rib, kebehela, ekebe parirulew ri Galilea. Kapetik, kuhekeba rib pahuntinimit ubi Nazaret. Arech kastih kabantahig rikitih ri ekashal tak utsih ri Dios.
4: Kbishna nasoreo chrech riare.
1: Mateo capítulo 3. Patakrik ihri kpeulok rishwan ahkatsalha paritsinalikuleu rech ri judea ekubih.
5: Chikesha ikush, rumal rech cheri rahawibal rikah ochik nakah.
1: Pui riare ktsihongwiri Isaías rikashar utsihri Dios aretak chikubih.
6: Uchabal rikurakakeh uchi paritsinalek uleu. Chisukumah riuberi ahaushel suk chibana achrech riube.
1: Rishwan ri riritsiak banom ruk rirismal rikameyo. Kohuntzum rech rishimbalupam. Riwaku tiho arere taksak eri uwalche. Kiopon ruk riare ri Jerusalem. Ronohel ri Judea. Ronohel ri siwantinimit ekopari Jordan. Are takchik bantah kikasna rumal riare. Parinima Jordán kikalahisah rikimak. Keril si palaje fariseo e saduceo che pitnakulok arech kban kikasna kubik chikech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ejuchi. Eli. Eli. Lema sabactani. Weri kubir. Nudios, haschekina womba kanak. Ejojun chiquechri cochila, aretak chiki kitari utsir kikibir.
2: Chechri Elias ksikinwe arere.
1: Kategori jun chiquechri are, kutihanim kebek, ekumubao lojungos pa vinagre. Kukochech utsam jun aj, ekuyach rech, arech kokomu. Katekut rienikach chiki kikibir chirech.
2: Chaya kanak, tskilana, wekpere Elias chechukolik.
1: Katekut chichanim chikri Jesús, kokurakake huchi ekohachri ranima. Patakweri kurakopih rip riusut rinim richochri Dios, pakepuchakapil, chiaksekolok kachushe. Keberri riuleu kurake rip takriabah. Kohak rip ri kihulri kamnakib, esipalahek I bakilal, kechri etios laktakwinak, kikastahu wach kaki kaslemal. Keelobik patakrihul, aretak kastahinak chiki wach. Kepom paritios lahtirimit, kategori sipalagwinak keilowik ri eare. Kategori rikamalpe, chikechokal erenika hachihapchik, che koruk chech uchahashik ri Jesus, aretak chikikil rikabrakan, eronohir rikastak kabantahik, sipalag kikishibir kip e kikibir.
2: Kastig nekot, wiareri ukhol ri Dios.
1: Ekochila ek I eishokit, chenak ke kayulok. Ri eare cheski ternebe hulokare are takchik o Galilea are cheski patanir chikishol ri eare kori mari matal ri mari cheare kinan ri kolik Santiago eri Jose eri kinan ri eu kohol ri Zebedeo are takchik kahuwech ri ir kepehun kino machi ahari Matea Jose ri ubi che shokoheu kinaku tihoshel ri Jesus. Kepetekru ri Pilato ekutari wakilal ri Jesus chirech. Ri Pilato chichanim katakane karech kahach chirech. Ri Jose kukamubi ri wakilal kubots pahun sakatiak rech kamikal. Kategori kumukkan parehun kakhul chirech riare banom chori abah. Kategori kukokkan huni malakabah chuwach ri rokibal rihul. Kategori shbek. Ekochilari mari matal erihun mari chik etuyul chuwach rihul. Parihung ikchik, rihung ikchuwachchi apan ri sukumanik, rinimaktak chuchakahawib eri fariseo, hunam kebe paririchoch ri Pilato. Ekikibig chirech.
3: Ahaw, ri uch kanatak che rihung subnerri shubig aretakchi kasna. Chichanim paoship ik kakastakna nuwach. Chatakamba arech kalakbeshik ri uchul chi pariurosh ikna. Une kebe kelakak ri utiakushelap. Kategori kikibir chik chikech riwinak. Riare shikastak ubi uwach chikishor rikam nakib. Kategori rikisbal supunik arenim ri chugwach rinabe.
1: Ripilato kubir chikech.
4: Riish kohukat echahinela biwuk. Hishpa kategori chikikiba uchahishik hechas kiwah riish.
1: Ke elubik kategori kikichahik rihul. Kikitsakakak rihunabak ekikikoh rihukat echahinela. Mateo capítulo 28. O kowinak chirikik sábado, aretak chik sakadu wechri dabekik, chechri shemano, rimari matal, erihunchik mari, kekilari hul. Kategori, chichanin kuban hunni malak kabrakan, riangel rechri ahaushel, kakaholok chikah, ekubalkatir hubiri hunapah, ekituyipui. Riu wachipal riare, jehas hunkuipa, eriratseak, sak jehas risakteu. Rihukat e chahinelab aretak chikikil riare keberbit rumal rishibrikil e kekanahik jehas e kamnakib. Kategut ri angel ki uchabeh rishokib e kubih chikech.
5: Riish mishibih iwib. Ri ingwetam che are kitsukuh ri Jesus ri shripabashik. Mankota waral. Rumal che riare shkastaho biyawach. Jehas shubih. Chisah hiwila riyokolibal hawiher ishkanahwi. Kategori chichanim hish, hibich kechri eutihoshelab.

0: Riare, skastahobi ogoch kishori ekami nakib, eknabeh chiwech pari Galilea. Helanari kiwilna ogoch riare, shbitahikwari chiwech umal riin.
1: Chanim ke elubik pari ukolbal rihul, ruk chibrikil eruk nimalak kikotemal, keshak inik chirech ubishik rihastakri, chikech riyauti hoshelab. Kategori ri Jesus ke urika ri eare ekubich chikech.
2: La otzi wach.
1: Ri shokib kikip ruk kikichep ri rakan eki kasah ri kiholom chori uleu chowach riare chirech uk ikhliashik. Chichanim ri Jesus kubich chikech.
2: Mishi bihiwi. Hishba. Hibich chikech ri e wachalal. Arech kibepa Galilea. Echi la kinkil na wiri.
1: Aretakchi ebenakubiri eare. Ejojun chikech ri jukate chajinelab. Kebe paritinimit yo bishikronohel wajastakri chikech ri nimaktak chuchkahawi. Ri eareri kikimulir kip ruk ri nimaktak winak. Eretak chik bantak ri kichomanik kikiyase palakpuak chikech ri echol tatu. Chinabe kikibih wetzir chikech ri.
3: Are chibih weri. Ri ee utihoshelab shepe chakab. E shakialak ahbik aretak chi ahuwarinak ri uch. Ewe kopan wehastak ri utzihol weri ruk ri katbal tzih. Ri uch kuchzihona ruk ri are. E kakakohna pa ucholom arech magota hun kash kape chi wach ri ish.
1: Ri e are kikikamubi ri puak eheri kikibano hechash ri ish bish chikech. Eri ahudi oheri ubishi kikibana wetzih ri shas chotak wekihna kamik ri. Kategori ri hulahuhe tiho shalab kebe pari Galilea, chori huyub chewim chikan ri Jesus chikech. Aretakchi kikiluwach, kikikasah ri kiholom chori uleu. E kohohun chikech kubon kep kikush. Ri Jesus kikip kuk ri eare ejewa wetzir kubir chikech ri.
2: Ronohel kovinem ya om chwech chikah e chori wach uleu. Hishba, e chibana e tiho shalab chikech konohel ri winak chuwach uleu. Chibana kikasna pari ubiri tatshel, pari ubiri kohol shel, e pari ubiri tiosh lahushlap shel. Chikutu chikwach ri ukolik pa kanima ronohel ri hastak cheshimbih chiwech. Kateguri, chiwila weri, cheri in inko iwuk ronohel kih chikatena ri ukis balil ri uwach uleu.
4: Ri utzalakzih, rech ri tiosh lah Marcos, Marcos capítulo 1. Umahbal de utzalahutzih ri Jesús Cristo ukhol ri Dios, jejas de talik pari wuj ri Isaías ri kashalutzih ri Dios.
5: Je, kintaku bi ri unupataninel chawach, arrech kusuk umah ri abe. Uchawibal ri kurakake huchi pari tzinalik uleu, chisuk umah ri ube ri ajawishel, chibana jikom chrech ri ube.
4: Rishuan ri kasalha, shpe pari tzinalik uleu, Kuyubishik hun kasna rech kashoh kush esachbal makah. Kepetik kyopan rukriyare riwinak rech ri Judea, riwinak rech ri Jerusalem, kupaniki kasna ri eare ekikisol rikimak. Rishuan ukohom hunutumal, kameyo, ekutsuk rib ruktak sak eruk walche. Ekubih.
6: Petinak ulok chuih riin, hunchik che arek ochinach nuwach riin. Rin mantakal ta chuig kin mehuib chuach, eche kin tururi ushaqab. Rin shimban ri qasna rukha, katek utri are kuban nari ri qasna pari tiyosh la khushlam shel.
4: Katek uri batak weq ikhri, ri Jesus kape ulog chipari Nazaret, res ri Galilea, katek uri ri shuan kuban u qasna pari Jordan. E are tak chi kapaki ulog pari ha, kriloche Hakatah rikah eritios la huslabishel, jejas jumpalamos kah ulok pugui ri are. Kategori junchabal kpe ulok parikah.
7: Atri at lok alag nu kohol, atri oro no hel nu tokob awuk.
4: Shas uchanim ri di huslabishel, kuchek mih ubi ri are paritanalik uleu. Ekakohik paritanalik uleu, kawinak ih, ri satanas kotakchih ri are, cherimakah. Riare coach kishol richikop kategori re e angel kepetenih riare are takchi shashtag rishwan ri Jesus kepeulok pari Galilea kuyu bishikri utalah utsihri Dios.
2: Ukamikri shtakatri kahbal, rirahaybalri Dios nakakchik kowi. Chikesha bari ikush eshishkohon ba chrechrik ak utsalakzih.
4: Aretakchi tahin kusutinchu chiri plow, ri Galilea, krili Simon eri atrish, cherachlari Simon, tahan kikikakrik at pari plow, ri are achchapaltakkar, ri Jesus kubichkech.
2: Chini ternebehri in, ekin manna chivech, ischapaltakkar chkech riwinak.
4: Kategori shas chanim kikiakan kikat, ekikiternebehri are. Kubinche apnok kubir, ekrili Santiago ukhori sebedeo, erishwan charachlal are, shokohe ri are eko parikukub, etahen kikisukmahri kikat. Chichanim kiosikir. Re eare kikiyaka likitat parihukub kukre erachikib ekitanbehbire are. Kiokik parikafarnaum arechik ih sabado kok pariokol baljabal kategori katihonik cherechritzih. Uskikitari utzih rumalche katihonik hejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk re etzibanil. Kategori chi parisinagoga. Kohuna chi chachapom rumal hunisel ushlabal shumakhih kurakakhih uchi ekubih
8: khaskawat khiji uch Jesus atah Nazaret rashat peti garich kak isatzih pakiviri uch inu etam atkhechin riat atriat tiyashlah winakri Dios
4: katekuri ri Jesus ku yahyateh ri are
2: Makohun tsih mabih, chatelu lokruk riare.
4: Riare si balakku tsuitsa ri itzel ushlabal, si balakku rakakeh uchi, kategori kiel ulokruk riare. Konohel riwinak, shkishbihkib, ekikita chikibilkib.
6: Haswa weri, hunkak tsih chekuya ubishi kruk reklen.
9: Shokuhe, ktakan chkech ri itzel tak ushlabal, kategori keniman chrech.
4: Kabeu tzihol huehastak ri pronojel riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uji chichu ri Simón ko pachat, rumal ko huni malakak chirrih, katekuri kikitziho hueri charech ri are. Kipepu kok kruk ri are, kuchapu kok ri uqab, katekuri kugualizah, Rini malakak kiel chirrih, kategori shok che kipatanishik. Aretak che kakakri ik, kakamu bi chirrih konohili eyawabib, shokohili winak che achapom rumari itzel ushlapal. Konohili siwan tinamit ekokok chuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak, ekiyukyak ubi si balak eyitzel, Mankuyata bech kechri eitzel cheket awik rumal cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushekak, kualahik kielubik ekbe pahunt nalik ulew chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Aretak che kakirako kekipik chech.
6: Konohel riwinak kat kitsukuh.
4: Ri are kubik chikech.
2: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Arech shokuhe kintihonik chech ritzir chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
4: Kape paranohe di Galilea. Kintihonik chrech ritzir. Patakri ukolbal chabal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Hunwinak chetahin kikiri utsumal. Kaperuk riare kutatokop chrech. Kushulichu wach ekubih chrech.
10: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
4: Ri Jesus kielukush charech, ri are kulik liukab, kuchipu ukok katekuri kubih charech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
4: Katekuri, saschanim chachochchik kriutumal ekukuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatu wach, arech mankubih taweri kubih charech.
2: Mankota hunzih kabih. Arehat kut ehak utu abib chuwach richuch kahaw. Ha suhah ritabal tokop rumal rech at uschik. Hachash takan ri Moises. arech hun ilabal chikiwach.
4: Ekutriare aretachi shelupik sepalakruki kotemal kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus makukuintak chik utz rokibal kupan pahuntinamit areka kanakanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
11: Marcos capítulo 2.
4: Aretak chik kokchihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwach si uchiha. Riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubakil. Kamonu bi kumal ekihapachiha. Makakawintak kiopan ruk riare. Rumal re cheko sipalak winak. Kikipakapa puwiri usotaliha. Hawichik owiri are. Kipan huntek. Katekuri kikasak richat. Hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik. Katekuri kubih cherech ri kaminak ubakilachi.
2: Walkwal. Ksachitak ri amak.
4: Eti yulchla enikah akse panel cheke kichomak pakanima.
12: Hasteche viachiri kubih wetzihri. Tahin kubih itzel tzihyok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah. Shakshuwiri Dios.
4: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomach parikanima katekuri kupich chikech.
2: Has chikichomach veri pariwanima hachin chikeman kashta ubishik ksachitahri amak onchatwa lihok chak ama ukokri achat katekuri chatbinok shahikuri arech kiwetamah cheri ukohol riachik ori ukowinem arech kusachri makah chuachuleu kintakancha wech.
4: Kubih cherech ri kaminak ubakil achi.
2: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, katekuri hat chori awachoch.
4: Kualahik riare, katekuri chanim kukam ubiri uchat, ikiri unok chikiwach riwinak. Riwinak kisaj kikush katekuri, nim kikilwiri Dios kikipih. Mangkota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchibu hamul chuchiri blow. Kategori konohel riwinak kperuk riare, riare kukut ritsik chikiwach. Kbek kategori grilli levi, rukohol ri alfeo, jete yul parihon kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
2: China ternebeh riin.
4: Riare kualehik ekuternebeh riare, are takchik ochurimesha, parirachoch ri levi, sibalah eak tok inel puak eak makib. Ekochurimesha rukri Jesus eri euti hoshelab rumal reche sibalahek iri kitanbeh ri are. Rikitsip anelab ri eh fariseo. Aretak chik kikil ri are chekwa kuk yahmakib. Kukri ahtok inel puak kikipih chikech ri euti hoshelab.
13: Suche, la kwa kuk ri ahtok inel puak e kuk ri yahmakib.
4: Ri Jesus kutaweri katekuri kubih chikech.
2: Riwinak okichuka man rahawshik tahun akunanel chkech. Are rahawshik chkech re eyawabib winak. Re in man inul petinak tah arech ki inul sikih re isuk winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
4: Re euti hoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri eko hohun kebekipih charech re are.
10: Suche! Cheri euti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wajik, kategori riati hoshelab riat man ke me wajtaj.
4: Ri Jesus kubir chikech.
2: La kuya o cheri erach il richap ala ke me wajik aretakchi riare kokuk. Aretakchi richap ala kokuk riare man kuyatari ke me wajik. Kategut kipenari nikahtok ih aretakchi richap ala kesashu bichkech ri eare. Kategori kemewah bari pa hun ihri. Mankota hun kukahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Weheri ri chakap kak atsiak kuhi kehri ri el atsiak. Kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuyapa kolik ri kak amaha pak el tak tsum. Wejeri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
4: Pahun sábado, penak paritik bal triko, ri eutihoshelap kekimit retriko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
10: Chawilampe, suche kikibano riman yatal takbanik parek ik sábado.
4: Kubik chikech.
2: Laman isikim takri hastak shuban ri David, eri eutijo shelab, aretakchi ri eare rahawshik chikech, e aretakchi shkina numik, has rokik shuban pari rachoch ri Dios, aretakchi arenim chuchkahauri aviatar, kategori shutik ri tak kashlangwa. Rech rita malto o, che shiwi ri echuch kahawib kuya o kiktijo. Kateguri, shokunje shuyari kashlangwa chkech ri erach il.
4: Kateguri, kubir chkech.
2: Ri sábado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sábado. Ri ukohol ri achi, shokunje ahau chrech ri sábado.
11: Marcos capítulo 3.
4: Kokchihamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chakaminak riugab. Sibalaki kaye riare, areke kilo, we kukunah riachi parisábado, areke kah kipan katochzih puiriare. Riare, kubir cherech riachi, chakaminak riugab.
2: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
4: Kategori, kubir chikech.
2: La yatalik che pasábado kban riutzil chuwach che arek ban riitzel, kkol hun kaslemal chuwach rik kistzih pubi.
4: Katekut tri e are makech autag, ri are sipelajko ke ukayeh de e are, ke besanik rumal re cheko rikanima, katekuri kubir cherech ri achi.
2: Chalik ari akab.
4: Ri are kulik ri ukab, ekakuno tajik, Are taxi ki el ubiri e fariseo, kuchao kugri ech erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Re Jesus rechili e uti hoshlab, kabe nachi pariplo, se palahu inaka kitarn ech ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea, winak reche Jerusalem, winak reche chakap chetri Jordan. Winak rech takri ruleu ritiro erisidon. Sibalak winak che are takchi kakita o. Ronoheli kopano kapeu lok ruk eare. Kategori kubir chikech ri euti hoshelab. Chikikisukumah hun alaho kub cherech kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunah. Sibalak winak. Kategori konoheli eyawapi winak. Kakikyak kip chrih ri are adet kikichap ukok ri are. Katekuri di eitzel tak ushlapal. Are tak chi kikil ri are. Kakikyak kip chuwa chirrakan ki rakakeh kichi e kikipih.
8: At! Ri atul kohol ri Dios!
4: Katekuri si balak katakan chikech arech makikik alakaysah ta ari are chikiwach ri winak. Kapaki parihyub. Ek sekin chikech krah ri are, kapetik hawi kowi ri are, ke ushisah kaplahuh arech ke kohi che erchil ri are, ek utakubi chubishik kritzih, ek uya chikech kowinem arech ke kakubi ri eitzel, he ke ushisah ri kaplahuh katekuri Pedro riupi ri Simón kokoho, ri Santiago riukoho ri Zebedeo, erishwani rachela de Santiago. Eko koch chikech ri eare ribiaj bo anerges chekubir ralkual ri kakulja. Ri Atrish, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash, ri Santiago, ri kohol ri Alfeo, ri Tadeo, ri Simón, ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, ri are chekuhashnari are. Kepecho ha, ek pechihmul ri winak. Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirih ri are. Rumal re chek bishik.
12: Riare moshrinak.
4: Reci banelap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
12: Ribel sebul chapovinak riare.
4: Esho koje.
3: Rumal ri kanimal itzel kukia kubi riare rijetak itzel.
4: Riare kie usikih ri eare katekuri kubih chikech patak tziho belil.
2: Lak kovin ri satanas kukia kubi ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wekohun ahawibal ri man nahtak kukiyo. Wekohun hak chohin ruk hun utzakatil chik che ah upaha. Wekohun hari man nahtak kukiyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are man nahtak kukiyo. Kuk isrib ri pa utukelwi. Katek ut mangkota hun kkowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balak uchok ap. Eche kuk amu wiri ronohel ri uhastak. Kkowin ri wena be kuyut ri winak. Katek uri lok nak uri kuk amu wiri uhastak. Kasih kim bih chiwech. Ksach ronohel ri kimak ri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktsih kbish na chrih ri dios. Katek ut. Rihun winak chikubih na hun itzel tzih chrihri tiyoshlak ushlabashel man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalak umak ri.
4: Rumarle chikikipih.
3: Hun itzel ushlabal chapawinak riare.
4: Ri unan eri erachalal kiopanik chila katekuri makiok tawubik kekanakkan chushkut riha ketakan chikech ri winak arech kekizikih ulok riare. Sibalak winak eto yul chushkut riare kategori eko hohun kekipih charech.
10: Rianan, riawachalal e riawanap eko chushkut riha kategori katkitsukuh riat.
4: Riare kubih chikech.
2: Hachin rinunan, hachin riawachalal.
4: Ke ukayeh ri eto yul chushkut riare kategori kubih.
2: Erewa rienunan e riawachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri Dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, e areri ri nunan.
11: Marcos capítulo 4.
4: Katekuri khamul chik tihon cheritzih chuchiri plo esibalakhunak kpechi ruk diare rumal kuwa weri kakan pahun khukub e aretak chi kochi ulok pariplo. Ketuhi ulok, konohel gunak ekokan syuri uleu cuciri pelau. Kia utihoh cerej si balahastak patak si hobelil, ekupir cikej pari utih.
2: Cita tak meh, ri artikonel selubik ce utikik ri utikon. Kategori areci syutiko, hukun tak iha ascak cuciri be, eri cikop ahu wakah sepetik, esikitih ubih ronohel. Hukun tak iha cik scak patak abah hawici mankota si balahuleu. Syak bi isk iyik rumal ce syak ko ukok. E are tak cik selulok rik ih. Syakat ri tak utush es caka iharik rumal re ce mankota ri urap. Hukun tak iha cik scak patak kish. Syak iyik rik ish es kikik isah ri tak iha. Kategori mansyuyata uwach. Hukun takiha cik tak pari uts uleu. Are tak cik syik iyik syuyari uwach. Ko hukun takiha chukunal syuya huwinak lahu huwach. Hukun takiha cik oshkal uwach. Hukun cik okal.
4: Katekuri kubih.
2: Juta mari hunwinak cik uishikin are cikuto.
4: Are tak cik ri are nak cik uwichikich riwinak. Ri arachil chehunam kitarnapem ubi kuk rekaplahuk kikikotu chiriare puwi iri takti hobelil kubih chikech.
2: Siatak chivech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri Dios. Katek ut chikech ri winak chenak ekowich rech runohel ri hastak kopan kuk ri eare shapa takti hobelil. Arech knepa si balak kekaik sas man kekaitak. Arech kneba si balah kikto, shas man kikchoptah, wene kikkesh rikikush, kategori ksachitah rikimak.
4: Kategori kubir chikech.
2: Riish, la manki chopta ubishkalwe tziho belil ri. Has ku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil. Ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochu chiri behawi katikwi ri tzih. E are nakuri ri kiktari tzih. Kategori are takchi kikto. Chanim kperi satanas ekresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabak. E are nakuri ri kiktari tzih. Are takchi kiktari tzih. Shas chanim kekikotik. Kategori mankota urab ri kanima. Manke okta il. Are takchi kpehu nimalakash rumal rech ri tzih. Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. E are nakuri ri. Rishkitari tzih. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rik inomal eri nik ahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih. Shahekuri mankuyata uwach. Kateguri riketikik pari utsu leu. E are nakuri rikiktari tzih. Kekikulah kateguri kikia kiwach. Nik ah kikiwachih huinak lahuk chkihuhunal. Rinik ahchik kikwachik oshkal. Rinik ahchik okal.
4: Ekubik chikiech.
2: Lak kamulok rikantil arich kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech awatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantah pa awatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabek ma.
4: Ekubik chikech.
2: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabek. Rugri etabal che kishetanik riish kishetashna. Kategori kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech. Katekut hachin mangota hastak rech. Shokuheri uhastak che koruk k'tokish nari chrech.
4: Shokuhe kubik.
2: Rira haibalri Dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik wekualakne chichapap chipak ik riha kiyik. Knebari are manretanta has ri ukiyik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsikik. Paurosh kuyasi balahuwach pari och. Kategori aretakchi anchri uwach. Shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalrech che shurikari ik che utschik ri uwach.
4: Shokuhe kubik.
2: Hasruk kakahuna matisahwi ri rahaybal ri Dios. Hasruk tzihobelil kakakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi. Ktikitah pari uleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretakchi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinik ahchik. Nim takuqab kikiyik eri hetakchikop e ahuwokah kepetik chi umanik rikisok chusheri umuh.
4: Ruki taktsihobelil hechas wenik ahri kuyubishik chikiech ritzih hechas uchobik kekuincherech. Ekuyu bishik chikech shak rukri hetak tzihobelil. Katek utronohel rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ik ri aretak chik kakahrik ik kubik chikech.
2: Ho, chakab chik cheripolow.
4: Kakiyakan ri winak. Katek uri kakikam ubiri are. Ri are benak pari hukub. E benak nikah tak hukub chik rukri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik eri uketal di polo si balakok parihukub kategori knohik. Riare kochila chiriha wik kibinsash wiri hukub tahin kawarrik kukoyubam ri uholom chori hun chakat ri eare kakikasuk kategori kikibik charech.
9: Ahtik! Laman katok tayo chiri uhkuk kamik!
4: Are takchi ri eare kakastahik kuyak ri kiyakik kategori kubik chirech riplo.
2: Chakasa hawach, machaw chik.
4: Rikyakik ktanik kategori kakahu wach riplo, chichanim kubik chikech.
2: Suche kishibihiwi la mangota y kohunikri ish.
4: Chichanim ri are si balaki kishibih kib, katekuri kekibih chikibil kib.
5: Hachink uwa we are ri, chirikiaki ripolo shakuhe kunimahri utsih.
11: Marcos capítulo 5.
4: Ri eare que opanchakap chik cheriplow parikitinamitri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesús kakajulok parijukub chori uleu kpeulok chukuleshik chushol tarikihuli kamnakib hunachi cheko hunitzel ushlapalruk koli rachoch patakrihul katekuri makota hun kakuinche uyutik kriare kaneba rukchich. Rumare che kietakmul yutum chik ruk taktem e ruk chich katekut ri are uhokapim rihetak tem e rihetak chich makota hun kakuin chukasashik uwach ri are katekuri ronohel mul chipakih chichakap kopatak nihul kopatak nihuyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakhna kowiri Jesus, krila panok kashikanik kopon rukri are, kumeh rib chuwach ri are. Sipalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
8: Sukuwach chuwach Jesus, atekohori Dios, nimalah ubantahik. Nimalah toko kinta chuwach riat, rumori Dios, minatul charin.
4: Umanre cheri are kubih cherech.
2: Chatel ulokru uachiri itzel ushlabal.
4: Katekuri riare kota cherech.
2: Suri ambi.
4: Kubi riare.
8: Humulah rinubi. Rumal reshiri uksi balak ukiya.
4: Tekuri si balak kota top cherech riare. Arech makugyak tubi riare nak cherech itinimit. Kochila chori huyub humulah upuk a. Chatehin kikitik kecha. Ri itzel tak ushlapal kikitato kop charech ri Jesus e kikipik charech.
8: Chukatakaw biri uch kuktak ri ah. Arech kanim kib chikipam ri eare.
4: Katekuri kuya be chikech chichanim ri itzel tak ushlapal kirubik e kyok patak ri ah. Ri humulah hupuk ah kikikak kip pariplo chipu wiri huyupolok. Ri ah eko huyinak tok ke kahik pariplo. Ri ahyukab kikech ri ah ki aninahik katekuri kakiyub ishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyub ri winak kapewulok cherilik ri khastak chashupan ri are ri e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kikil ri achi chakukohiri itzel ruk toyulik ukohom ratiak kompali rash winakil katekuri li e are sipalak kikishbih kip. Ri sheilowik kekiyub ishik rikastak che shukulumah riachi che okinak ritzel ruk. Shukuhe rikastak che shukul matahik kuk riak. Katekuri chichanim kikita charech ri Jesus. Arech riare nakh be ubiwi charech ri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub riachi chashkuhi ritzel ushlabal ruk. Kuta charech riare arech kukuhi ruk riare. Mankuyata weri charech katekut kubir charech.
2: Hat para tinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech ri hastak shuban ri ahaushel chawech, eri ulo o ebalu ku shawuk.
4: Kbe ubik ri are katekuri, kuyubishik pari decapolis. Ri hastak che shuban ri Jesus charech ekonohel riwinak, kikimayo wach we hastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plow. Si balakwi nek kperruk ri are kochu chiri plow. Kpechun kanimal ri ukolpal chapal khairo ri ubi. Are takchi kri li are kumeh rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balakku komih charech are kubih.
5: Chichanim ri kakhluri numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlum arech. Kol tahik ek kasik.
4: Kubiubi rukriare katekuri sipalahuinak kikitarnapehu pik e sipalah kikipitsehriare. Katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikil chi kapalahuhuhuna chi ulok. Riare ukash kolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronohel upuak. Katekuri makota kuturik shane nimatahinak. Riare shutu tihol rekbishpu wiri Jesus. Kupu lok chirih riare chikishor riwinak. Katekuri kuchabukok riratiak. Rumalre cheriare kuchomag.
14: Kine bari in shikin chapukok riratiak. Kin koltahwa.
4: Katekuri shans chanim. Katanik hawi kerulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chik riubakil. Chichanim ri Jesus kuchbo. Chehun chokap sherulok shans ruk riare. Riare kusutin ukaibal chikishor riwinak. Katekuri kubir.
2: Hachin shuchap riwatsiak.
4: Ri euti hoshlap ke kipir cherech.
5: Riat tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekuri kabir hachin shinuchapriin.
4: Kiukayer riwinak arech kalahainik hachin ri chapowukok. Shastanim riushok kushbir rib. Riare retam rishukulimah. Kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib cheshukulim chorirakan. Eronoheri sakalastih kuyupishik cherech. Riare kubir cherech.
2: Walkwal, arira kohonik shat kolovik, hatruk rini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
4: Aretak che tahin kachauna, kiopanik ahunak, che petinakulok, choha rukrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kekipir.
10: Shkamekriam yal, suru malka chuhari sahnari ahtir?
4: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzir, kbishik, kubir cherech ik animal pari ukolpal chabal.
2: Mashibih hawib, shiwichat kohonok.
4: Katekuri makarakhtak che kohon kubew wiruk, shu neri lu, la Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pari rachoch ik animal pari sinagoga, kiukayek riwinak, che choharinak, ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
4: Riare kakitsehu wach, katekut riare, keresehu bi konohel riare, ekukam ubi kriutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hauchik owiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubik cherech.
2: Talita kum.
4: Wubishkal weri kubih.
2: Allah numial, chawechri at kimbihwi, chatwa li hok.
4: Chichanim kuala khriala khali, katekuri kbinik, shane riare kablahu hokunab kolik, katekuri riare sipalak kikishbih kib. Riare sipalak katakan chikich, arech, mankota hun kretamah weri, katekuri kubih chikich, arech kakiyari wari ali.
11: Marcos capítulo 6.
4: Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que keternbe ubiriare. Pari sábado cucutritzig pariucol palchabal. Riwina areta chica quitari utzig que quimayo que utsuere que quipir.
10: Hawichik pewi weri trech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. Esuwa we nim takmai palcha upanom rugriukap.
6: La manareta wari ajanel, riral ri Mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
10: Ekuri eranap, la manekotach kshol ri uj.
4: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach chirik ri are, ri Jesús kubir chikech.
2: Jun kashalutzik ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
4: Kategori makkuwintah kupan humay alwuralri shakshuwi kiwkunah eke pushib ayawubib aretak chi kuyari uqab kiwi. Sip alak kasachu kush rumal rech cheri eare makkakahtah ke kohonik kape patak tritinamit che konakah eko kutritzik. Kiwusikih rekablahuk kategori kiwtakubik chi ekakab. Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech, cheshu wikikam ubi hunkichamey, rechikip e, makikam tu ubi kiwa, kikostar, kimer, kikortil, para usimpal kipam katekot.
2: Hes chikoho ubiri ishahab mikoho bikep iku.
4: Katekuri kubich kiech.
2: Hawi kishokwi pahunha chishkanah kanchila. Chik atechi kishelu bichila. We pahun kolibal man kishkulashtag eman ktaishtari itzig chishelu bichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu chesas hun katoxih pakiwiri eare.
4: Kielu bik ekkiyew bishik arel kikikesh kikuishri winnak. Kikikiyakubi si balak eitzel ikikokri aceite pekiwi si balak eyawubi kikunak li eare. Riahawinel Herodes kutu tzihori are. Rumare cheriwubi ni malak usihobeshik benak ekonikak kikibik.
13: Rishwan riah kasalha shkastahu lok chikishol ri kaminakib. Rumalk wak chakun ruk riare ni malak tak chokab chiwanik ri maybal tak hastak.
4: Ekonikak chikikibik.
9: Riare areri Elias.
4: Nikak chikikibik.
9: Riare hun kashal utzig ri Dios he hasri enikak e kashal utzig ri Dios chik.
4: Ri Herodes are tak chik. Shutu tixo liare kubix.
13: Rishwan chiri in shint anri ukhulum areri areish kastahu loq.
4: Kherina kut areri Herodes. Shtaqanik chakichabu loq Rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech li Herodias chirashoqi li Filippo. Li rachlal ruk liare shkuli liare. Rumal rech Rishwan ubim chirech li Herodes.
6: Man yatal tak chawech che aw shokil kaman chrech ri shokil ri awats.
4: Ri Herodias si balak kachkate kuna chrech ri are ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shoku heru mal chir Herodes kushbih rib chawech rishwan ri are retam chir rishwan hun sukulak etiosh lahunak. Ekutu wach are chi shutari utzih ri are si balak sachbalkush kanahik katekuri kakak chugwach kutatbeek riutzig. Katekuri shopan rikunqig aretak chiri Herodes shuta qataysag chihun uxunab shopan khunimaqig chikiech rienim takwinak rechi rajoyibal. Chikiech rikanimal riasholtato echikiech rikwinak chinim chikig pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias katekuri shishukhwik esibalash kakak chugwach ri Herodes شکوهش قاش کی وش جوینق چه شقبیر اخوینل شو بیخ چه ریز جی علی
13: چه تا با چویچ ری خستق چه کواخ ری این کنیانا چاویچ
4: اکو چی خوصیخ چه ریچ
13: کنیانا چاویچ رو نخیل ری خستق کتا چویچ شکوه کنی با اوپانیک اخال ری وخاوی بال
4: شلو لوگ ری علی کتکو ری شو بیخ چه ریز جی اونان
15: سوری کنتاو Riholom Rishwan ri qasalha
4: Schariale chichanim shokubik khawi kowiri akhawinel riali shutach rech
15: Kinwach chashas chanim ri kayachwech pahun kolpal riholom Rishwan qasalha
4: Ri akhawinel sipalakh bisanik katekuri rumal re cheriare shukhikibari utsikh shukukhe kumar riwinak mashrahtakh che matakupan chekri utsikh shubikh چی شقبی ریاخوینل شو تقو بی خو نخجمی شتقنو بی چریج اریج کو کمو لوگ ریو خلوم ریشوان ریاخجمی شلو بی کتکو ری شو تنو لوگ ریو خلوم ریشوان پاری چه ایشو کمو بی پرخون کلپل کتکو ری شویا چریج ری علی ایری علی شویا چریج ری اونان ری ایوتی خوشلاب ریشوان اریتق چی شکتا ما خوی ری شپیتک کتکو ری شکی کمو بی ری وباقیل Shkimuku pahun uhul kaminak. Ri etakunalab kepetik ekimulik kip lukri Jesus katekuri kikipik chrech ri are ronoher ikhastak chashkipano ekonoher ishkikatu katekuri ri are kubik chkech.
2: Chisakri ish pahun tzinalik olibal nakh chkech ri winak ekhamarilwa kishkanahik.
4: Rumal red cheri kepetik erikebek sibalgheki katekuri ri etakunalab Man ke khamata ukok ki wat che utihi ki wa. Ki akan wi pahun hukub eke be pahun nakhts inalik ulew. Kategori ke il tahik are takchi di are ke bek. Si balakwi na kakichapo weri Echas conojel winak resta ritinamit ke kitihanim eke bejela kategori na bekio punch ki wachri eare. Areta chik kahun lokchori uleu, kril sipalahunak kotok besak ki wach, rumarre cheri eare echachaho pukchik chemukot kahyu. Kategori sipalah kukutri sikh ki wach. Shoschanim kberikih kategori ri euti hoshelab. Kiapan duk diare ekikibir cerec.
9: Wehun kali balri si balak cinali kuleu katekuri keberik ih ce aha caw biri eare arec kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok ori kiwa arec kiwa ik.
4: Katekuri diare kubir cikec.
2: Cia kiwari ish arec kiwa ik.
4: Kikibir eare cerec.
9: Lakuh bece ulok ik lakuh kal denarius rec kash langwa. Arech kayach kech arech kewaik
4: riare kubich kech
2: joropa kashlangwa ko iuk ish hibila ma
4: are takchi riare ketamchik kikipich rech
16: kohop kashlangwa ekiep kar
4: shoschanim katqanchi kech arech eare kikubari gunak patak hukat chori sukumbal ke kubi chori qayes patak okal e patak kawinak lahuh چی شقبی لی آره کوکم کوک ری خوب کش لنجوا رچی ری کپ کر کای چی که کوتاو چی کتکوری کوپر ری خیت کش لنجوا اکویا چی کیچ اوتی خوش لاب آرش کی کیخات چی کیچ ریوینک شکوخه کوپر ری کپ کر آرش کی کیخات چی کیچ کنوخل سی بالخ کوا ایک اکینوخیک کتکوری کی مال ری کتو تح نا کابل خوخ نخنک تخت چکچ Rukre uchakab takkar kakimlo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lakhuk tok achikab. Shos chanim, kuban la riare arese eutakunelab. Kiakan parihukub, ares kikisukba upik chakab cheribetzaida. Kategori riare kiokachna ubiri winak. Aretakchi shekachitah ubiri winak. Kbe parihuyub, kategori kichaw rukri dios. Aretakchi Okinak chiriakab, rihukub ko pari upani kahal riplo, kategori riare utukil ko kanchori uleo. Riare krilo chiriare sibalak kekosik jubinzashik rihukub, rumalre chiri kiaqik, shos chikiwaj petinak ui ulok, patak li ukah kakbal chiriakab, kepe ulok kukri eare, kebin puwiriha, kategori chichanim knebeho wi chikiwaj. Are tak chiri eare ke kilu wat chakpin puwiri polo ke kicho mak che khun shipenel kategori sipalak ke kera khekh kichi rumar red che konohel eare ke kilu kategori makichop tak suweri kategut eare chi janim puwir chikech
2: chiku bai ku shwihri in mishbi hiwi
4: janim ka ankuk ri eare pari hukuk kategori ke ka krikiyaqiq Pakanima y are sipalak makichopta suwaweri. Rumar reche makakichopta rimaypal reche takkashlongwa. Rikushlapal y are sas tapatalik. Kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kiakanjulok ekikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup. Chichanim ekohohun winak chakikichopla uwachri are. Kepe paronoheri dinamit, kategori kebikikamu bire yao ib, chotak rikichat, chihawi kekitawi chekowiri are. Kategori paronohel kolibal, shakhawi ne kokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kekiyari yao ib, patakri kayibal, kekita cherechi are, chekikichab kok riuchi rtiak, ekonohel rikikichabu kok ri rtiak kekoltahik.
11: Marcos capítulo 7.
4: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtip nilab epetinako lokchi pari Jerusalem ke kibu kokruk kategori kekil ekhukun chikech e euti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takikab manki chakomtak Rie fariseo shukuhe konohili ea judio makewa atak we manki chakomta rikikab chi patak rikichok Rumar rech che are kikirausih rik kipan ohertih.
16: man ke guata aretachi ke peulok parikaybal weman skichakib shokhe kakira usih sibalahnik a khastakchik kakichakhritak qomopal amaha rihetak ebal shokhe ritaklak shekhekuri re fariseo eriachti banelab kakikotuchi
12: suche chiri ati khoshelab man kikira usih tari khastak chira khawashik krawasashik shane ruktil takiqab kewaik
16: Kubir chikech.
2: Vi Isaías ut shubir piviri ish keb ipalaj. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kia kan ri upishab ri Dios kategori ki yutivib chirih ri kitakanik ri winak.
16: Shokokhe kubir chikech.
2: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises chubih. Nim chawilawi ri anan ri atat kategori. Rihunche kretzalah huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish ki mih, wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech ri winak, rech kuban hun khas uwach chrech ri unan on ri utat. Shakhek uri riish ki chupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ih umanik ri rawasim ri ibantahik, Eche iqashim chikwach taqri mayil iqsaq. Katek uri ri ish ki khastak ki mano kheri khachaweri.
16: Ki usgir chikhmul rigunak rukri are ekubiq chikich.
2: Chitakba wenu tzih kategori chichokboba. Mankota khun khasach chikok ube pariwinak chikutz ilo bisah ri are. Katek utri khasach chikielulok pariwinak arewari kitzulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
16: Are takchi nakchi ko wi chikech riwinak. Shok paha ri euti hoshelab. Kakikot uchi ri are uwiri hun tiho belil. Ri are kubik chikech.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun khas uwach che kok ube pariwinak. Makuyatak kutsi lo misah ri are. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
16: Shakherik ut chakcho shubik chrech, ronoheli tzokbal kech, katek uri kubik.
2: Ri kielulok pari anima riwinak, areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che pari anima riwinak, kielwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik. Ri ekia rachahil rishokil, risibalah rayibal shuyal, rihetak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, ri nimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelulok chiparanima, ekutzi lo bisah riwinak.
16: Kelubichla ekok padrulew ritiro. Kok pahunha katekuri karakche magota hun kretamahweri katekut maheta sheelok. Ruman reche shoschanim hunishok chutomu tihori are cheri ral kohunitzel ushlapal chrech kpetik ekrache shukulem sherakanukap. Uishakri akriega aksirofenicia ekuta chrech arech kukiakubiritzel chrech riral eri Jesus kubir chrech.
2: Na becha ya bech kechri al cual shel arech gewa ik esibalah ke nohna. Rumal reche man utztag huik kamu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taqtzi.
16: Katek ut ri shak kubik.
17: Hea khaw shel. Shoko kheri alah taqtzi ke ktigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mecha.
16: Ri are shas chanim kubik chrech.
2: Rumal reche vitzig ka mihri khatubik. Ri itzel shel tajik ulok chrech ri awal.
16: Ri ushok kbecho rochoch ekurikari akal koyol chari uchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro
4: Ekbewi parisidon, kusukubawi pariplo Galilea, kakatan parirleu ridecapolis. Kikikam bejun sor achi chuguachi are, weachirik memetik ekitach rech, arech kukochukapu wiri are. Riare kukamubi riachi, nachchikech riwi.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Chiquín,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dari es orwinak, ekiuch awisagri emem.
2: Marcos capítulo 8.
3: Pawetak ihri, jomulchik ek osip balajwinak, emakote kiwa, areski kitijo, kius ihre utijoshlap, ekubich kech.
4: Ri inkin toko bisak kiwech webinakri, rumal rechche, chi uship ichik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kiktijo. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahua patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
3: Ri eutihoshenap kikipichrech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kayach kechwe winakri.
3: Kategori eare kutach kech.
4: Horopa kashlangwako iwugri ish.
3: Kukub, kecha eare, ekatakan chikech riwinak, ares ketuhi chori uleu, ekukamukok riwukub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro ekuya chikech ri eutihoshilab, ares ri eare kikiya chikech riwinak, katekut ri eare kikiya chikech riwinak. Shukuhe kokuk ri eare, kepushib tzaykar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, Ares kikhacho. Di eare sipalakewa ik, eke honik, chekikor di takchakab kototakik kukup chakach. Riwinak ekihab mil, katekuri ri Jesus kiukhachubi ri eare. Shas chanim, kakanubi parihukup kukri eutiho shalab, ekbeubi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo, kielulok ekchawruk ri are, kekitahun kutbal charech, Chekpe ulok chikah, arek kah kikilo, kaso bani kikikoh riare pagash. Kukis ukush, chipari rush labal ulok, katekuri kubih.
4: Suche, chewehun mayil iksakri kutahun kutbal, kastik kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil iksakri.
3: Kiwiakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihukup, ekpe chakap cheripolo. Manshikam tachi ubik nikak takashlangwa, katekuri shuikik momubi hun kashlangwa, kuk parihukup. Riare kubik chikech, we hun pishabanikri.
4: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo e rirechri Herodes.
3: Eri eare kekipik chibilkip, chemankota ki kashlangwa, riare retamweri katekuri kubik chikech.
4: Suche chekish choman jeri, cheri ish man kota ikashlanwa, la maha kichobo, la man kishka itah, la itzel ri uush labal ri ish, la kori uwok och, kategori man kishka itah cherechweri, la kori ishikin kategori man kitata weri, la man knatat chiwech, aretachi shimpir ri hop kashlanwa chkech ri hop milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
3: Ri eare kekipik chirech.
6: Kablahuk chakach.
4: E ruk ri wukup kashlangwa shinhach chkech ri ekihep milwinak. Joropa nohinak takchakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
3: Ri eare kekipik.
7: Wukup chakach.
3: Chichanim kubik chkech.
4: Lamahak ut kichobori.
3: Kepe paribetzaida, katekuri kakamuwi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech kuchapukok riare. Kukamukok rimoy achi chirech ri ukab, ekukamuwi kresahuwi paritinamit. Nabe kukoku kashah chori wukoch, katekuri kuyachik ri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
4: Lakoka wilo?
3: Riare, chesahuwi kakayek kubih.
7: Kengwil lewinak ejejas ejejuntak che chekeb indik.
3: Katekuri kukokchi hamul riukab chori wukoch rimoy achi. Errukweri kaskikaychik eshukuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch ekubik cherech.
4: Matokne paritinimit.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ehri kishki lo o ehri ish, su tzil chivechri ish, shokoheri ahmakib ke ki lo o ehri ke lo o enikri e are. Wekiban ri utzil chkechri kikban ri utzil chivechri ish, su ri utzil chivechri ish, shokoheri ahmakib heri kikbano. Wekikahun hasu wach kechri ki beyeh che kikiachi nahun hasu wach chivech, su utz chivechri ish, Shokoheri ahmakib, kikkahun hasu wach kechri ahmakib arech kiahun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi logo ehri e ukulel. Chi banari utzil, chi kaha ubiri I hastak ibech. Kateguri, mi beyehun hasu wach chik pa ukashel. Ni mutoh balil ukashel. Kateguri, kishushik ishukohol rini malahu bantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel me iku shkech ribinak, he hacha ke luku shri atat shkech ribinak. Mi man katoxi pa kiwi ribinak, kategori man kbanta katoxi ri piwiri ish. Mi katexi pa kiwi ribinak, kategori man katexta tsihri piwiri ish. Chishkuyonok shkech ribinak, kategori kishkuitahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal, hun atim etabal utohik. Que atahna chivech patakri isu tri ish. Rumal che rukri etabal che kishetanik, ri ish rukri kishetashik na ri ish.
2: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
1: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rachtik. Ri uz tihoshel kasheri kolik has ri rachtik. Suche kawilik impari wo ochri awachalal, Teguri man kabil taritem ko pari awo ochri at, has cheka bich chrechri awachalal. Wachalal, chaya alak chwechkin wesahri kim pari awo och, kategori riat man kabil taritem ko pari awo och, itzel, keb apalak, na becha wesahri tem pa awo ochri at, kategori katkuvin ri che resashikri kim ko pari awo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pari wach. Mankchupta wikos chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahulok ri utzil. Teguri ri itzel achi pari itzel ranima kresahulok ri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima achrech, areri kutzihok ri uchi. Suche kishik inchwech ahaushel ahaushel. Kategori mankibantari hastak chekin bih. Pronohel rikpewukri in ekutari nutzih kategori kukaslemah. Kinkutnachi wach hachin chuhala ubik. Heri has hunachi cheshuyak hunha. Si balahna hupam shukoto. Teguri shukohri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwi rihari. Kategori manshukasahtari hari. Rumalchi utz utz akik manom. Rihunche shuto, kategori mankuk aslemaktak, heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri uleu, mankota ushe shukoto, rini malaha shpe puwi, kategori shuk olihbik eshkiz tzih puwi behari.
2: Lucas capítulo 7 Arechi kuk isu bihik chkech riwinak wehetak tzihri, kokubi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel sibalah wayab kolik, ewe upataninel ri sibalah lok chuwuch riare. Jeri nakut, utomu tzichol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che ukolik ri upataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus, Esibalah kitato qob chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalah winak, taqil chrech kaban weto qob chrech ri. Riare kurlo qoqeh ri qatinamit, are riare shuyak ri rachoch ri dios.
2: Ri Jesus kbe ubi kuk, e are takchi naqachik kowi chrech ri rachoch, ri kamal be ke utak bi enikah rachil arech kikbih chrech.
4: Ahaushel, machu harisa hawib. Rumal reche man taqal tachwih

0: Malqiq.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Inri in kastahi mal. Ri hunchi kokhon chwechri in. Knebak kamik chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik ekikhon chwechri in. Shasman kamta wi. Lakakoh weri.
1: Ri are kubir chrech.
0: He. Ahaushil in kinkoho. Che atri at Cristo. A tu kohol ri Dios. Rik petek chuwachuleu.
1: Artak chi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachlal mari. Katikuri kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
0: Ri haushel kohela. Katikuri katusikir.
1: Riare shiwi kuta wetzigri. Chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Ri Jesus maha kopan paritin mit. Shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta. Ri ejudio che eko paha ruk rimari. Chitahin kikupsa kush. Aritakchi kikil riare. Chichanim kuala hubik ikel bik. Kikternebe hubi riare. Rumal chik choma chik bechu rihul chok ek. Aritakchi rimari kopan chuwoch ri Jesus. Aritakchi krilo. Perkatik tak churi rakan. Katikuri kubir chrech.
0: Ahabshel, wetat kat mural man kamlak treri nushipa.
1: Aritakchi ri Jesus kril riare, chikok ik ishokuke keok ri ahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao. Katikuri kubir.
2: Hawi he si yawi riare?
1: Riare kikbir chrech.
0: Ahabshel. Tasaholok kategori kawalere.
1: Ri Jesus ko tsakpih ok eh kategori ra judio kekbih.
3: Chivilampe si balak shulok ok eh riare.
1: Kategut eh khun chkech kekbih.
2: Riare chesh kuun chu haqikri waqach rimoy la man shogheta kuun chu banik weta matash kam riare.
1: Kategori Ri Jesús qatut chikhmul ri rush labal ek bechu rihul rihul junpek ekohom junabach chuwach kubir ri Jesús
2: chivesah le junabach
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
0: ahaushel kochi rush labla benak chi pari ukaht ir
1: ri Jesús kubir chrech
2: la manubim tachawet chewe koria kohonikriat Kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kekesak bi ri khuna bakh. Katekuri ri Jesus kai chikah ekubih.
2: Tatshel. Ki mal tioshik chawech rumal reche shatata bih ri nutzih. Ri inu etam chikche katata bih ri nutzih ronohel mul. Katekut. Shimbih veri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak veri. Ko kurakakeh uchi.
2: Lázaro, chateluloq.
1: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesus kubik chkech.
2: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
1: Eki chkech ri eahudio. Cheri sheperuk rimari. Aritakchi shikilo ri shubono. Ke kohon chech riare. Katekut. E kohon chkech riare. Ke be kuk ria fariseo. E kekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri. Ri ini maktak chuchka hawib. E ri fariseo. Ke kumulikki pahun ri kohib. E kekbih.
3: Khask kabano. We huna chiri kuban kitak kutbal.
4: We kakayakan be chrech. Konoheri ke kohon chrech riare. Ate kuri ke pena kuri ria romano e kikitu kihnari ri tioshlah kakolpal e kikikis sihri pa kiwiri kamak.
1: Ate kut hun chkech ri eare ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunabri kubih chkech.
5: Riish makota iwetam makichoptah che are ut siwech che kakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit e shaheri makakamta konohel ritinemit.
1: Wiri, mashubikhtak shakparechwi, shane are are nim chuchkakhaw pabekhunabri, shashukashek bishik ri utsik ri Dios, چری خیسوس کمنا رومال اتاق بسشیک کی وچ ری اماق امین شیوی تتقاب چکیچ ری اماق شنیش قوخه اریش پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخری کیک چوما خوبیک چک کخ کیک کمساخ ری اره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری خیسوس من کبین تا چک چک شال امین ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانک به او بی پر تین میت چی کوچو نقاخ ری چینی لکولیو پخون تین میت چی افرائیم او بی کاتی کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو کاتی کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قاشبال اریچ کی کچاخ چو بخکی کی کچکوخ ری خیسوس کاتیکوری که کبیخت بلکیم آری تخچی ایکو پرانیم را چوچ ری دیوز
3: خاص کبیخ لمن که پیتالو ری آره پر اینمقیخ؟
1: ری نمق تق چوچ قخاوی ایری فاریسی او کی اوم چی و تق نکری ویک او خون رتام خوخه کووی ری آره را خوشیک و یاو بیشیک آره چ کچاپ و بی ری آره
6: خوان کپیتلو 12
1: وقیب قیخ چوشه کن ری قاشبل ری خیسوس که پی اولاق پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ ری خیسوس چک شول ری کام نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره که قاشین ری واری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چوری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بی خون پخبل او کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خیسوس ای کو چقی خاری ساخ روک ری اوی ای ری او کلاخ کو نبال بی پرنوخیل ری اوپخا کاتی کوری ری خوداس از کاریوتی چی خون چی کچ ری تخوشلا ری خون چی کو خچ ناری آره کو بیخ
7: خاص چی منشکایش تا ویکوک لخکونا بال ری پخو لخوکال دیناریوس اشیا تنه چکیچ ری میبایید؟
1: گاتی کود منکو بیخ تا وری رومال چکوک ایل و چومنیک چکیچ ری میبایید شانه کو بیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم گاتی کوری رومال چک آری و کال بل پواق روک ری آره کورایی ری پواق اکری القاقو کوک چیلا گاتی کوری ری خیسوس کو بیخ
2: چایا کان ریاره رخاو شیک چه شوک اول ویک اوک الاخ کونا بال ری ریچ ری خونق ایخ ری تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخوا ایک او می با ایب لا ایوک کاتی کود ری این من رونو خیل ایخ تاوا اینک او ایوک
1: سی بلاخ ایک ای خودیو ایک کتا ماخ چک او ریاره خیلا کاتی کوری که پیتیک منشیوی تا ککلاری خیسوس شنیش قوخه ککلاری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ چک شال ری ایک کم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ری آره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک ایک خون چریچ ری خیسوس پر خون قیخ چی اپناق ری وی نق چی که چی ویک چی پی اولاق پر نیم قیخ که که تماخ چی ری خیسوس پیتنق اولاق پر خیروسالیم که قیب و بی و قاب تق پا کای ایک بی چو کل شیک ریاره که کرق قیخ که چی
8: او سانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلوخ بری و بی ری خوشیل اری را خوینیل ری اسرائیل
1: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
8: مشی بی خویب اترال ری سیوم چویلان پی ری خوینیل چه پتینا ق اکانینا چری خون الله رال خونتیت بوریش
1: باوی خون و چنیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هر تقچی کقیخلاشیک ری خیسوس پر یو قیخ کناتخ چکیچ چه ویری تیبتلیک پوی ری آره ای آره و ریشبان چریچ ری وینق چه اک او روک ری آره هر تقچی شوسو کیخ بلوک ری لاسر و پر خول کاتی کوری شویا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قطخ چیخ پوی ویری شکوخه رومال ویری ریوینخ که کولاخ ریاره رومال ری چه که توم چی ریاره اوب نام ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسه او که بیخ چی کشال
7: ری ایش که ویلو چه من کشچکن تخ Kamikri, konoheli wina karek iterneb emreare.
1: Ikochila, ikhujun ach griego, chike paki ulok arech kikikikilak ri Dios, para nimak ich. Ri eare kirkari alip, ri achbetzaida, rech ri Galilea, isibalak kikzonok chrech.
4: Ahau, ri uchkak kil ri Jesus.
1: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip, kebek bih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubih chkech.
2: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol ri achi. Kasih kim bih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Ri hunche kulo okeh ri ukaslemal, kutsakri. Eri hunche kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulew ri. Kuk olnari, chrech ri hunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba. Kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chila ri, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, Rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihilri abi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabalchi parikah ulok.
7: Riin nuya om ri ukihilare, katekuri kinya china humur ri ukihil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri, kikbihche hun kakulha wiri, enikakche kikbih.
3: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesús kubih.
2: Wehun chabal ri, manu humal tari inishpetik, shane i humal ri ish. U kamikri, arek ban katoxih chewe uwachulew. Kamikri, kikyakna ubik ikim ri inim ubantahik chuwachulew. Kategori, aretak chikina anisashna ubiri in chuwachwe ulew, ke ink amna ubik konoheli winak wuk.
1: Kubih wiri. Arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are, ri winak kikbir chrech.
3: Ri uch, ketan pari pishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, chira hawashik kak anisash ri ukohol ri achi, hachin kuri ri ukohol ri achi.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shak atal chi ukih ri chak kochi shol. Chishbin ba aretak chi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum, man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak iwuk, chishkohon chrech richak arech ri ish, ishral kuwal richak.
1: Aretak shbitah wiri, ri Jesus kbek ikuk uri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri, men kikhont chrech ri are. Arech qatsih kbantakh ritsih shubih ri Isaías, ri qashal utsih ri Dios.
8: Ahawshel, hachink kohon chrech ri qatsih, eri uchuqab uqab ri ahawshel, hachinsh qalakhisash chuwach.
1: Mun loqtakh ke kohon chrech ri Dios, rumal rech shukohe shubih ri Isaías.
8: Umoy risam ri kibokoch, yukoy risam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kibokoch, Arech mank kichop taruk rikanima. Arech mank kisutik taulok kip parikik aslemal. Yarech mank inkunak tariin.
1: Ri Isaías shubih wiri. Rumal rech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba manruk tanae wiri. Qastik chishokukhe chikshol riin maktaq winak. Iki shikohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal ri are. Rumal rech chiri e are, arekik lokok eh rikikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
2: Ri hunche kakohon chwech ri in, man kakohon ta chwech ri in. Shanare kakohon chrech ri hun, che in takowinak ulok. Kategori, ri hunche kinril ri in, Kril ri ri hunche in takowinakulok. In, che inchach, in petenakulok pawe uwachulew, arech ronohel ri kekohon chwechri in man kekanahta kan parik ekumal. Wekohun che kutari nutzir kategori man kuk aslemahtak ri in man king bantak atohtzih puwiri are rumal reche ri in man impetinakta chi umanik atohtzih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakub ikri in emakuk aslemahta ri nutzir shask ochiri ri kabanow atohtzih puwiri are Ritzir che nuya omu chobik, are riri kapmanou katoxih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal recheri in, man inch awinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri intakowinaku lok, ktakan chwechri rahawshik kimbik ekin kuturi in. Kateguri, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastzir, dekin tzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
6: Juan capítulo 13.
1: Chushekan renimqih rech re qashbal aretqchi ri Jesus retamchik che shopan ri qashbal chikelo bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat aretqri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa we wachulew ke loqoqeh ri are chi pari qisbalilna pari wa im rech ri qeqal aretqchi ri qashtok Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aritak chi ri are retam chi ri tachel, uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut chi upam, kateguri. Kuk eja pa hun chakbal, e kumahi huchahik rikakan rete hoshela. Kategori kusuru hun sut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
8: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
1: Rilu kubir chrech.
8: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
8: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab, irinu holom.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Ri hunche atininak, Man rakaw shik ta chik ku chak rib ri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kakchow na ri are. Rumal kwa kubih.
2: Man iwanohel ta ri ish chak chok.
1: Are takchi ish chak tak ri kakan rumal ri are. E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
2: Lakich obor ishmantak humal ri iniwuk ish? Ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibir, rumal reche qasig inheri ri in. Shakhe ba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shoko kheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal noh chivech. Arech, shokuheri ish. Heri ki banohe has shimban in chivech. Qasih qasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahau. Shokuhe, ri taqomulok manaretanim chuwach ri shtaqomulok ri are. Ri ish, rukche iwet am chiveri si balah ut chivech ri weki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katekut, kasir che rahawshik bantahik ritsi batalik. Ri hun che kutih wenuwa, kuwa alahisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kim ih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari hastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che in ri. Kasir kasir kim ih chivech, ri hun che kukulah ri hun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori ri hunche kinuk ulah ri in are kuk ulah ri hunche intakowinak ulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri Shpekesh pare rush la bal te kuri kubih.
2: Qasih qasih kin bih chiwech. Hunchi shol riish kin hachou nari in.
1: Riite khoshela kik kayeh kip chik shol. Minket amta khachin rik bishik. Hunch kech ri te khoshela. Qiol chuwo chukush ri Jesus. Ri hunchi sibalakh loq chuwo ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubih chrech.
8: Chata ukok chrech, hachin rita hin kubig?
1: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus. Kate kuri kubig chrech.
7: Aha ushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubig.
2: Are rihun chekin yana riwa chrech, chekin rub na pari utum.
1: Kurub riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Katekuri, rukrich kapwa shia chrech, chanim ko kri Satanas pariare, ri Jesus kubir chrech.
2: Rikabana, chi aninak chabana.
1: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, hasche kubir wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowiri puak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesus tahen kubir chrech. Chalo qori khastaq chira khawshik chqech pare nimaqih onshane okuya chqech ri eme bayi aritaq chi iktiq taqik ri war rumal shash chanim kelubik aritaq chi wiri chaqab nukot aritaq chi kelubiri are ri Jesus kubih
2: kamikri ihilam ri ukohol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in ko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi loo ech biltakiwi. Jehas ishin loqoqem riin jerichi loqoqesh biltaq iwi briish erugweri konohel winak kilnari cheri ish nutihoshelab weri ish rugronoheli kush kori loqoqebal biltaq iwi
1: ri Simon Pedro kubir chrech
8: ahaushel hawihe katbewi
1: ri Jesus kubir chrech
2: hawihe rikin bewi riin ri atman kuyatah Kina terne beh bi pawe uchanimri. Katekut, kina terne beh nari pahung ichi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
8: Hasche man kuyatah katin terne beh pawe uchanimri. Riin kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach riat.
1: Ri Jesus kubir.
2: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim che man awet amta nuwach.
6: Juan capítulo 14.
2: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok e alahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
7: Ahawshil. Riuh manketam tah hawihe katbe wiriat. Laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri in be. Inri in sakalachzig. E inri ink aslemal. Nankota hun kbechu wach ritatshel. We mahu mal ri in. Ri ish. We iwet am nu wach in. Shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri iwet am chi wach. E iwilom chi wach ri are.
1: Ri alip kubir chrech.
8: Ahaushel, chak uturi tatshel chakawach, e kuban nak uri chkech.
1: ri Jesús kubir chrech.
2: Alip, junpak ichine inko ibuk kategori manawet amtanuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ritatshel. Hasko cheka koch oka bih, chak uturi tatshel chkawach, la manka kohtak cheriin inko paritatshel, teguri ritatshel kopariin, ri hetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viriin, ritatshel chekhekel bukriin, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, riin inko paritatshel, kategori ritatshel kopariin, wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Qasih qasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari ri are, richak che kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish parinubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel, kakihalashik parikohol shel. Bekohun hasuwach kikomih parinubi, riin kin manari weri. Wekini lokok ehri ish, kikol ri rinupishab. Kategori, kinchaw naruk ritatshel ekuyanari chiwech hunchik, ahto liwech arech koriare iwuk ronohel tak ih. Ri ushlap shel, rech ri sakalaktsih, cheri wachulew mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mankril tak, eman retamta uwach. Kategut, ri ishi wetam uwach riare. Rumal reche hekelik iwuk ri ish. Riin, man ish minorib tak kishin yakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik, ri wachulew man krilta chin uwach. Kategut, ri ish kinibil na. Rumal reche riin, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohi ri kaslemal. Parehung ihri, ri ish kiwetamahri, che riin inko parinutat. Eri ish ishko pariin, eri in inko pari ish. Rihun che kori nupishabruk e kukolo areri rihun ri che kinulokok eh. Kategori rihun che kinulokok eh riin rinutat kulokok eh nari riare. Kategori riin kinlokok eh nari are e kin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, che manare triskariote kubir chrech.
9: Ahaushel, has che che kakalahisah nawib chkawach oh? Emanareta kakala hisa hawib chuwach riwachuleu?
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutzih. Irinutat kulok eh nari riare. Kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Ri hunche man kinulok eh tak man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh man wesh tari in. Shani utzih ritatshel che intakowinakulok. Shimbih weri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lahu shlapshel, chekutak na ulok ritatshel parinubi, riare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinyak chiwech. Manjeri tau ya ikin mano, hehasu ya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibih hivib. Ri ish itom rihastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul iwuk. Weta kinilokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberuk ritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chnuwach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech. Aretakchik kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachulew kretamah cheri in kinlook eh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
2: Inri inqas uche al uva e areri nutatri achak pari uleu. Ronohele takukab che mankuyatu wach pari in kuchoyu biri are. Kateguri ronohelu kab che kuya uach kuhost ich. Arech kuyachina ni kahta kuwach. Riish, ish host em takukab chik, shas rumalritzir chenubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wibri in pari ish. Heri has rihunukab che, cheman kkovinta kuya uach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe heri riwech riish, we makish heki pari in. Inri inuche al uwa. Ish ri ishuk ab. Rihunchek heki pari in. Eri inche kin heki pari are. Rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in. Mankota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak manke heki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyakiku biri hun ukab che. Ek chaki hirik. Kategori kmolubik. Kyak pari ak. Ek katik. Riish. Wekish haqi pari in. Ek haqi rinutsih pari wanimari ish. Chita mari hastak cheki wahri ish. Kategori. Kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish kiyasi balah iwach. Echeri ish. Ish nutihoshelab. Heri hasnu loko eshiku banomri tachel. Shoku he. Heri I loko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari uloko ebal nukush. Riish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari uloko ebal nukush. Heri hasu kolik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari uloko ebal ukush ri are. Ri in, kimbihweri chivech, arech ri nukikotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utsalah ikikotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok ehba ich bil takiwi bi ish, heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erah chaben. Ri ish, ishwah chaben, weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ish nu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ah pataninel, man retamtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwach aben, inchokinak chiwech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugrinutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech riish kishbek, ekiyaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel rechasu wach, kitach rech ritachel parinubiri in, kuyachiwech. Rikintakan inchiwech, Areweri, riish chilogok eh maach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chiwetamak che arena beh retzelam chinu wach riin, mahok kretzelah iwach riish. Weta riish, ishrech riwachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, mang ishrech ta riwachulew. Riin, aretak shishinsikik, ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri riwachuleu kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirajau. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin, shokohek kinikoh narih riri itzig riish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubiri in. Rumal reche man ketamta wach rehunche in takovina kulok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she incha beh, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri ki mak. Rehunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wach she man kota hun chik panuinak chkwach, ri e are. Ankota hun ki makri. Katekut, kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach. Ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzikts ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach. Kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in. Chiru ulok ritatshel. Ri ushlapshel rech ri sakalakzik. Chepetinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utsalah katok tzik panuwiri in. Katekut, Shokoheri ish ki banak atoxih panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chi pari umahi balulok.
6: Juan capítulo 16.
2: Shimbi hueri chivech arech mankota ashki na pariwanima. Kishki kyakna ulokri pari taku kolbal chamal. Kateguri. Shokohek penariri junka balcheri junki shukamisahna. Kuchomak chikuban junta baltokop chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel, manketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, retakchi ikperi kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Kategut, riin kimbih risakalaksih chivech. Ariut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Kategut, we kimbe ubik riin kintakna ulok riare chivech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwachri wachulew hachikeri itzel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzih, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in kimbeu biruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi nuwachri, hachikeri atohtzih, rumalreche ri unimalwe wachulew ri, Shmantahi atoxih chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahaushikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsih, kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsih. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shanekuyo bishikri, rehastakche kutao. Kategori, kuyau bishikri chiwach riish rihastak chekpena. Riare kuyanari rinuk ihil chwech rumal rechche, kiatahna chech rihastak, chewech riin. Kategori, kuyau bishikri chiwach riish. Ronohe rihastak koruk rinutat, kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih, kiatahna chrech rihastak chewech riin. Kategori, kuyau bishikri riare chiwach riish. Manakta chik, kategori man kivilta chinuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri.
6: Kategori, ejejun chik shol riyew tehoshela, kikbirch bilkib.
8: Haslo wawe kubirch kech, manakta chik, kategori ma kivilta chinuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
6: Kikbir.
5: Has kuri man nakta chik, maketam ta has takri krak kubihri are.
6: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are. Kategori kubih chkech.
2: Ri ishki kotka I chichi shol puvire has tak chesimbih chivech. Man nakta chik. Kategori man kivil ta chinuwach wa. Kategori man nakta chikuri kivil chinanuwach ri. Kasih kimbih chivech. Cheri ish ki shok nari e kik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari panima lak ki kotemal. Ri ishok retakchi mahok kri luwach riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech. Rumal ri nima lak ki kotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kish bison we uchanimri. Kategut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresahubichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare, chiwech, pari nubiri in. Echika mikri, ri ishman kota junja suwachi ton pari nubiri in. Chitaba junja suwach kategori, kiatahnari, arechka tzakatlahri ikiko temal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzig. Petinakri kahbal jawije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzig. Shane pasakir ri kintzijohnari ri tatshel chivech. Pabe junkihri, ri ishkitana junja suwachri pari nubiri in. Kategori mankin biehta chivech chekin chauna piwi rugri tatshel. Rumal reche shasareri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ishkini lokok eh ri in. Ekish kohonik cheri in shinelu lok shas rugri dios. Shinelu lok shas rugri tatshel. Kategori shinpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori kinbe ubi rugri tatshel.
1: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
7: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamik.
8: Ukamikri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rahawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ridios.
1: Ri Jesus kubir chkech.
2: Lakish kohon chwech in ukamikri. Petinakri kahbal. Teguri shopanikri. Chere isha kawijeri ki habuhna iwib, echi hujunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kowugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kekohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
2: Nutat, shperi kajbal, chayabari uqijilri ak ojol, arechri ak ojol kuyari ak ijilri at. Katekuri, rikovinem che shayat chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, che shayat chrechri are. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketama hawach riat, riat che at shuwish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu leu, rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech, arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awuk riat. Rugri nuk ihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ihsak. Nuk alisam riabi chikiwach riwinak cheri sheak amukok chori uachulew aret sheaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katekuri ri at sheaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohe ri sheaya chwech petinak che awuk riat. Rumar rechri khetaktsir che shaya chwechri in, shinyach kechri are, kategori, shkik ulak, ekastir shkik amuk ap cheri in, shas awuk inel napulok. Eshkikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech, man kinchau tapuviri wachulew. Shane kinchau pakiviri che aya at chwech, rumar reche eawechri at. Kategori, pronoheli hastak wachi wechri in, awechri at. Eronohele hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilan pari eare. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Tiosh lahnutat shel, ri se ayat chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uchachari uch. Aretakchi inko in kukri eare, ri inche inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare, kategori mankota hunch kechri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech kasik bantak ritzi batalik. Katekut, kamikri nakak kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwiweri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori riwachuleu shretzelaki wach rumal recheman el naqtaj chori wachuleu jehasri in cheman in el naqtaj chori wachuleu mankintata chaveche ke avesaj ubi chori wachuleu shanekinta chaveche ke akol chuwachri itzel ri eare man restawe wachuleu jehasri inche iman in restawe wachuleu Cheatio shiri sahri eare pari sakalachzich. Areri atzihri sakalachzich. Heri hasri at, shinataku lok pawe uachuleu, shoko heri in, shintaku biri eare pawe uachuleu. Pakiviri eare kintio shiri sahwi bri in. Arech, shoko heri eare, ketio shiri sash pari sakalachzich. Manshuita pakiviri eare kinch awik. Shane shoko he kinch a pakiviri enik achchik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam ki wach. Heri hasri atat chelchri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta baki wach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun ki wach he hasri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech kasih etzakat pari shahun ki wach. Kategori arechri wachulew kretamach atri in atakomulok echeri at e alokok emri eare he has in alokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Ri in kin wache hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke koheri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at shinalokok ech, aretakchi, mahok is shaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam tawach, kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utumri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, cheshina lokok ehri in, chpet ba kugri eare, shokoheri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetakchi ishbitahwiri, ri Jesús junam kelubi kugri eutohoshelap. Kekas chakap chrech rinima sedron, helak ojun tikombal uleu, kok chila, shokoher eutehoshelap, kateguri, rijudas, rikachonari are, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus ere eutehoshelap, kimblumkip chila, rijudas kukam kibe rikorte ere achmi. Chetakomu bikumal ri in maktak chuchkahawi eri e fariseo. Kukambi chech, kukambi tsukbalkak, shokoheri chich rech och. Ri Jesus chiretam ronohel ri kulmatahik. Kelulok, kateguri kubirchkech.
2: Hachin kitsukuh?
1: Kikbirchkech.
9: Areri Jesus ri Nazareno.
1: Kubirchkech.
2: In ri.
1: Kateguri. Ri Judas, ri kachchona, shokohe kochila kukriare. Aretakchi ri Jesús kubirchkech.
2: Inri.
1: Ketalir pakakan, kategori ketsakchuruleu, kutachumulchkech.
2: Hachin kitsukuh.
1: Kikbirchrech.
9: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
2: Shbitachchivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe e areri, arech ke elbik.
1: Shahek uri kastik bantak ribim, mankota hunch kech rishi ayachwech nusochom kanok, katekuri ri Simón Pedro, chirukambe hunchich rech choh, kresah ekusokri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin, rehun upatanihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
2: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat chel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk e sholtato, Riquen mal y reachmilla, rie a judío, que chapre Jesús y que quito. Nabe que como vi para rachoch ri anas, riare ri uji ri caifás, y are nim chuchcajao pa vejun junabri. Ri caifás, are are shikho kikush ri a judío, shubich kech.
10: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, conojel resiguantinemit.
1: Catecuri. Kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Xokoje jun chik tijoxel. Hui jun tijoxel ri, eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, ri lu kanajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankokta ubik. Ri jun chik tijoxel, ri areche eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Kelu loq ekuchabeh ri akhlaqbanel uchiha ekkoin cherokasashik ubirilu. Rihun akhlaqbanel uchiha kubir chrech rilu.
0: Riat, laman shokohetak atuti hoshele khuna chile?
1: Kubir riare.
8: Riin maninjunta kuk.
1: Riak patanijel iriak chmi ikikowokon hunkak. Rumalreche sibalak ashteu. Kikanakkan kuk chila ikikmi ukohki. Rilu shokohek kanakkan kuk chila ekumik rib. Rinim chuchkajau kukotu chiri Jesús pakiwi ri eute hoshela epuwir utzik ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
2: Nimalak pakir inchawinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal eparenim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulik wikip konohel ya judío. Eman pa'wal kilta intzihoninak. Hasku che kakot nuchi, arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach, re are, ket am has rinubim.
1: Ruk wetzihri, hunch kech riachmi iko chila, kuyahun kap chupalak ri Jesús ekubih.
5: Tuche hewa kabih chech wenim chuchkahawri?
1: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztak shinbih. Katek ut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katek uri, ri Simón kanajnak chila kumik rib, kikibih chrech.
10: Laman atta hun ri at chikishol ri euti hoshelab?
1: Ri are kubih, chemen juntak. Hewa kubih.
8: Hayi, manin juntar inkuk.
1: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
9: La man shatin wilta ruk pariti kompal uleu.
1: Rilu kubih chichmul chimen junt kuk. Katekuri, chipavu chanim ri kokri amaek. Katekuri, chipare rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa un kolbol katoj tzik kech ri ag romano. Nimalaj a kabil aretak chi uiri. Ri e are man ke oktu bi pari pretorio. Arech man kitzlo bisag tikip e shahiri kuyao kiktik ri kashebal. Katekuri, ri Pilato kelu lok kbitik hauje ik uwi ri are ikubik.
7: Has katbal tzik ik amomu lok puwi we acheri.
1: Ri e are kikbik chrech.
3: Wetar yare man khunakh banal kashtakh te ugh mashqak amta ulqwa achawech
1: ripilato kubirchkech
7: chikama ubiri ish kate kuri chibana qatokh tsikh puwi khask taqan ri ipishab ri ish
1: ri yahudiyo kikbirchrech
4: ri ugh man jatalt chqech chikak misakh humwinq
1: shakh kuri qastikh kubantakh ri utsikh shubikh ri Jesús. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurraqna. Shakhe kuri, ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesús y kubih chrech.
7: La at atkahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesús kubih.
2: La kabih weri pa wech viri at. On enik achchi kibin weri chawech panu viri in.
1: Ripilato kubih.
7: La in a judío ri in. Ri'a tinamit, eri enimak takchuch kahawib, shatkihach panuk apin. ¿Has shabano?
1: Ri Jesús kubir.
2: Ri wajoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wajoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shech ohin tabari ri enuwinak. Arech man kin hasta pakik abri ea judío. Katekut, ri wajoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
7: At ahawinel bari at.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Jerija chaca mihri